Nasimang Ferdinand Marak aru nidolni ringgipa isolna ringmatelani gitrangko khuna sona manaha. Somoi da odokola chibaji ongaha aru ya somoyo nasimang hajong composite programko khuna sona mangen.

0: Nasimang Grenville Marak Aruni Dolni Rungpa Isolna Rungma Telani Gitrangko Kna Sona Manaha Somoi Da Aus Nikol Grekpa Ji Ongaha Aria Somoyo Nasimang Chu Aru Wanda Ke Pekat Kaba Bostu Rangko Jakhala Ni Namgi Jaini Rangni Gman Agana Niko Kna Sona Mangen
1: Chu Aru Drak Jakhal Kaba Anthangni Bena Namjani Koraba Drak rang wamang ni rohom rang ni si BN na nam jani rang ko rabar. Chu wamang ni luk rang ko kama aro bhari takata. Chu rung kaparang ok ni aro ithani cancer rang ko manong bata. Wamang chu ungi chanayi chani rang ko chajani guman anchi rang ba komiya. Matam rang polyunitis ba jajak brawe sa daki ramari na manjija sa Ikutamani korang koba ti pengaca. Siu agir ngko barang zaman ode impoten oma. Agir ngah ode anci rang kiti rang oba cuni manjai. Nepetis koba mana wandake siu beni menganti bakrang nan sani ko orna. Siu ko cangcar ngah ode uko watna kita na mending dia. Wandake drak rang ba siu betan tentang tentang nam jani rang ko orna. Warangko to see the muat kamat jamano de scotty go matcha. Beni dentang dentang bakrangkon rokom nikri mustuka. Bika kaso karongke sex organ bivukan chidadu. Bangbata sumoyon drak chakago barang anti jadun. Biji suchako barango pari onkla. Matamrang gungsakani gaman gungtung jangchini greng nakonga. Matam drak rangko, mechikrang jakhalode, wamangni oknungo, achiku giza gapa bisako, ongsiatia chiata. Maina drak, chromosome kon, somotan bisako, ongat nakapa, tonbe gapa be any bak kon, nosto kasranga. Drak jakhal gaparang, antangtang somoi, aro yabrangko uija. Chaaranga, tusiati gongja, wandake, wamang, anci cuyongja. Rongtal antala niuba, wija ni gaman, kasi kawakca. Anci komia ni gaman, wamang al cuy kepencani rangkoba mana. Drak cakal kepa mandirango, daororo, agel sakni, njago king, kepa sani, eit sani ko nekrong bata. Menggeni acilang ni gaman, ya sani ko manong bata. Wamang ni colon bang bata salon namrongja. Antang-tang ni beeni sekani rangko, Rakhirikna aro name chanchina sapcha. Wamang jeja mong chilekaya aro jeja sirins ba bijirangko jakhalani gaman saani bangrka. Yachu aro drak rangara wamang ni beeni ansingani kosan ong siataiza. Andi ba wamang ni jangitangani ko ba ong siata. Lekha kora mangapa aro nokni mandirako mangapa bisharang ba mandirang onggenchmo ba uamang yarangko jakhalani jamande uamang mande dengkhangna abachinga anthangthangni poryani rangna chumsakcha rongthal anthale dongani phal selthaja belthaja dake tongna abachingskha chanarangna aro somoi gata thusina chumsakcha

0: Yan Akashwani Tura, Somoy da Osku Kola Chiba Jongaha, Aria Somoyo Natsimang, Bisarangni Kurang Program Ko Knasona Mangen, Skangapana Simang Na Bisarangni Kurang Program Mo, Gritson Sangmani Tarigpa Bisarangni Program Ko Knasona Mangen.
1: Salam Kimpa.
2: Salam Bisarang. Isol Natsimana Patisina. Na simang yanona mai ba muksongani na reba ma
1: we tipa
3: singa yanona isuni bita tongu parani sagini songnok nga ne sastro angan gpa aro anga reba pre na simang ko anthangona remangen gpa sastro ni khatarang ko skier na reba ha
2: de metel be bisarang isol na rasong china bisarang na simang ra badia songrang ni chem aro mai mai bimung manga chem anga na simang sakra prok ni bimurang ko Kenana atas kenga akan amat gen mabik serang.
1: Mabik tiba.
4: Angni bimko noba ar marak mengah kusan rinyo nga.
5: Angni bimko sema ar marak mengah.
3: Angni bimko rakte di sangma mengah.
6: Angni bimko rakun di sangma mengah.
7: Angni bimko bilek stan di menu mengah.
8: Angni bimko Francis di siram mengah.
9: Angni bimko Belinda di siram mengah.
10: Angni bimko Basis di ets marak mengah.
11: Angni bimko Basis di ets marak mengah.
12: Angni bimko Janabat ar marak mengah.
2: De, nam besok bisarang. Bisarang nak simang de git ring naba mat nenggen ene anga chanchinga de nak simang jishuni bisa chungabarana khasani gaman git thariya dongo de khnat pode

0: Ayao namen nambe hab isaram na shimang de git kuba namen rukna changbya da nang. Tao de na shimang jishuni visa thonkabrana khasani giman ma shiha aro git kuba kna ha una agreba sastro gban bakrang ngoba jishuni bisarana khasani giman dungkuingen uni giman bisarang na shimang une sastro ko porai e knat pakubune.
1: Yes, kipa. Matthew le chichet pot tinuni bungana pratna. Unun wa bisa sungapa saksa ko antangana okame uko wa mani jatio chadinga te agan ha. Bebe nanga nasimang agana, nasimang play bisa sungapa rang gata onjau de, nasimang mamun dakeba sagini so noko napjawa. Uni gaman je mande ia sung bisa sungapa saksa, bisa sungapa gata antangko natken, wan sagini so noko dalbata. Aro je mande angi bimungun takpa bisa sungapa saksa ko rachaken, wan angko rachaka. Matthew le chichet pot tinuni bungana prataha.
0: Oe beben sastro anchingna bisa thongobarang taung jawde salgi kho manja ne jishu namen rongtha len mesoka uni giman dalgaman mandirang magpa phagparang pla christian jonga darang anching sakan chan ya bisa thongobarang ta anthang kho onate jishu na rebag parang ung phana nanga ne angaba yano motwopa mathelbia Bisarang, Nashimang, Tao Maikoba, Agan Grikani, Bama Sirana Nangani, Dung Kuingama?
2: Dung Kuinga Kipa.
0: Dung Kuinga Ode, De Agan Papune.
2: Jisu Reba Plea, Tuku, Tanga, Mangani, Guman.
0: And then Nashimang, Johan Oda Shibri, Potkatam, Aro Matio de Kogruk Pring, Post of Prione, Soprigni Ranko, Niangna Nangan, Yang Sastroni Bakrango. Jishuni riba plani giman aro rumdwani giman nikna matgen hayan ching niyangna. Johan odai chibri potkatham. Mon daki agana je aro anga riyangi na shimangna biapko daksode. Indire riba ple na shimangko antanguna rummangen. Maikai anga jiyodonga na shimangba unondongna matgen. Johan odai chibri potkathamo agana. Una agreba Srik-srik rumdwani giman, mati odai kogruk bre, posot breo ne sotbege niyo, mesoka, hai, knang kuna. Unsalo, abao, measa sakini dongen, saksako rumbangi saksako watanga, mechik sakini zatao nat kapao ni, saksako rumbangi saksako watanga. Uni giman, makrakbo, maina na simang ni, gadel ban salo, rebagen, uko na simang, uiza, mati odai kogruk bre, posot breo ni, Sotpriginio, Antinik Nagata Matna. Bisaram, Johan Odai Chibri, Potkatam. Mo, Jishu Reba Play, Antinko, Antangunar Mangen, Jedakode, Antingba, Drung Rotnan, Unbaksa, Dongnamangen. Reba Play, Antanguna, Rmangen, Ananigaman, Jacoba, Jacoba, Mangen De, Ong Jane, Bisaram. Unigman, Unin Amnaganio. Jangi thangbarang ba uni namnakani kho dakbarang khosa je dakke da sion asimangni ma sier agaman geta bisa chongba geta thangko onat kpa sonthol kpa uni getani rangko mani kparang khosa jishu anthang baksa dongramna salgiona rmangen matyo re khogruk bre phosot priyoni digini kho anchingni porain kani geta jatta onat kpa Mechik sakkanyoni saksako rmangna rmangen aro saksako watangen. A baon sakkani kam kagapa mea sarangko ba saksako rmangi saksako watangen. Wagatan anchingoni ko ba sako ba rmangen sako ba watangen watangako mangabarangde uni namnikani ko dakizakapa sakantian watangani ko mangen. Uni giman Jishu antang baksa dongremna remangani ko manpana daunin bisa kita onge antang ko onate jishu na rebana nanga bisarang nasimang maidakpa mandirang ko jishu remangen aro maidakpa mandirang ko watangen wanigaman masi ramanaha nyangan bebera
1: wes kigpa
0: Andire, Jishuni watangaman manderangara 마용 스카겐 우코바첸 니앙나 크나튼 바보 왔당하고 만가바랑데 남엔 아야운 만플레 작토기자 듀크랑코 만겐 안탕니 감랑나 카코도겐 스금겐 안탕코 소오띠 시나스겐 아로 사오온겐 기스플레 베베라나 모바 운살로데 만자와하 다운 안칭나 살 온마땡 다운 안칭 지슈 크리스토나 밥탕코 구라찾게 우리 남니까니코 닥나 그따롱에 장기탕나 난겐 나시망 사스로 보라이급바 아로 묵고소 멍롱급바 비사랑봉 엥겐냥아 가동아로 베베라 묵고소 멍롱아마 비사랑
2: 웨스키파
0: 엔디네 조한 오데시 시브리 포트크탐코 묵고소 멍앗버레
2: 만겐키파 Yang kita lumi, sastrumi bak, Tuhan isi enam mata, udai sibri pot ketam.

0: sarana jisu kat sara. Hai yang cumba iya nam gupa guna kau cakana ini. Anga bisa sekarang kau dijatan baksa mula. Isun sakan tinan pati cina. Ang ni suka arabia amin.
1: Nam besok rakce sama. Nang kom telbia. Nane rpeng suka bisa sekarang na. Arok na tum suing gupa sakan tina. Gisko nangat piani ung begin. Bisarang dao bon kami. Na simang maitak gupa bisarang na. Jisu ni nam nekani unga. Wanigman, gate ngato de nambegan man genma bisarang.

Nasimang bi sarangni kurang program mo bun kame karen dep sera mo meni rengepa isol na rengbet jalani git rangko kena so nama naha. Dek sani jamano, cekeng baji yung ahon nasimang Delhi station oni ko watat ska kepa Hindi ko borangko, aro jol jol English ko borangko ba cekeng bunga baji yo kena so nama gen. Yan Akashwani Tura.

na si Mang Dines Maracaldo yung pagitan ko na so na malahal daw sa ni Chini ba di minit kulatsyong hondel yung kulat ka pa bibig pa ti program SMS ki bahane bibis kitaran ni kuk na so na malagyan Chini ba di minit trop mo bibig pa ti jaro pa sabad yung bibig pa ti hit super hit sabad yung minit kulatsyo bibig pa ti man chay git yun ba di Dalam ini kita suka apa English ke orang, ini baji minit si pengajar ini kita suka apa Hindi ke orang, ini baji minit kacau dari ini kita suka apa bibit parti program, kata maju dari ini kita suka apa Hindi ke orang, kata maju minit pengo dari ini kita suka apa English ke orang, bukan kami, kata maju minit kuni, kata maju minit kupona. Dalam ini kualitas kapal New India semacam itu, kita semangat. Yang nakaswani curah.

0: Yan Akaswani Tura, Kinetum Swing a pass a anticon, chinigginigapa transmission a program on a rum taxua. Program Nakun at Simana Tamantik at Matungi Agata, Rachagani sot pregatam point gatam summitter medium wave, Bahazalsa Rachagani colachigatam kilohertu at Matanginga, Jeroncon at Simang Walantian Walni, Chikan colachiva juna, Knasuronginga. The Al Julijani Chigini Tari Kazagani Kogrik Dog, Robi Baratamonga. Aro dala thamni program rang ko khna soing pasakanti nan nambe ge pasalam ko na chingna namnika dala thamu chinga je program rang ko kamat na dun soing achum warang ko sumoi rang baksa kan de ke su su yatanginga atham dok bajyo yatani rang dok pa bajyo shillong station ani ko watat ke pa chako rang ko khna suna mangin dok chi bo bajyo dala thaman asimang hevelson sangma aruni dolni solnar mathelani ge rang ko khna suna mangin Do kolachi bajo, dala tamun asimangna, hepilerson marak aru uni dolni, gatalgapa isolner metelani gitrankos kangapa changan asimangna gamatangin. Dok sot bonga bajo, pankas udas near ngapatang tangling tang gazel rankok nasona mangin. Sni bajo, hinder flumni gitrankon asimang nasona mangin. Sni kolachi bajo, deli stationoniko watat kapavi with party program cook nang namangin. Jol jolap san stationoniko watat kapa hindiko buranko walni chet. Bajo, aro chet bonga bajo, English coverango knang naman gin. Walni chetskang bajo, Western devotional music program kunasimang knaso naman gin. Chet kolachi bajo, Delhi station oniko watat kapa, sports scan program ko knang naman gin. Chet sotpre bonga bajo, Hindi coverang. School bajo, English coverang. School chit bonga bajo, spotlight program. School kolachi bajo, Vivid Bharati program. Chkang bajo, Hindi coverang. Tkung bunga bajo English coverang, Aruwalni, tkung bajo ni tkung kolachi bajo na. Apsan station oniko watat ka babi with party program ko kna sutai naman gin. Yarangan dala tamna tari sogumen program rang onga, daudik diksani jamino na simang. Shillong station oniko watat ka ba chukoburang ko kna sunaman gin. Yan Akaswani Tura.
1: Narawa dut kontak ini skanya.
2: Plus F chin koning aching boy.
1: Ya plus F ni gemen on tisa tangat naman gen ma.
2: Nama siapa? Jin salon a chani rangko chaon. BN ko lakat kepa, mangrakat kepa, aru chuong kepa vitamin rang dongjaon. Mandeni chanchiani ko belgriata, aru BN bimang kepa no mata. Uni gemen sa chani rangko brion plus F chin nang kepa kusa brevo. Uno vitamin aru ayen gnang. BN bimang ko mangrakat na aruan sing baljoke rakina geta chani bos churangko brion plus F ni chin gnang kepa kusa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni geta wiatinga.
3: Mandi dong ama, angan at simang ni boot level officer, hajag ni kotobol si ni SIR ni voter enumeration na ribatem.
4: Oo, unara angan may kutak na nanggin.
3: Dakna nang nirang di altua ba? Kaasapay yano nakniguman si rakyan nirang omong ja, warang ko niyan ba? Enumeration form mo, gapat de soy kaatpo, aro bebe kita yano may ba talidap na nangan nirang dongo di ang nauyat pa bo.
4: May dak ba talidap pa nirang?
3: Jika isong ni bimurang ko dung tangatani, nakniguman ko sigwala ni, nakninuko ni jutang ka pa mandirang, ba katal vote po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
4: Altua de. Hindi ba yung may nagamchata?
3: Electoral roll lo kapket ka ba bimu ko siga tanira a sungo sungdong kam ka pa mandirang na antang tangli bulko jakale bot po na aro jakatele sa sung kaani bulrang kumangrak patan na takchakin.
4: Oo, dako di ungay jo?
3: Matelani nang ibakirmanin na.
5: Bilo rang hajag ni kuktok gusin ni SNN asuman no konari bang odi wamang ko limchakso go aro na ni bota dita rang ko namini rupo year form ko kapat po aro electoral roll lo kakke tongye katal kuyatani rang dong ode kapat yon bo may ba agan thalatani rang ko nangniking ode andan ka naman go pa voter helpline number sa sku bonga zero na kol kabo voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangye nibo unagre ba na a www.ceo.meghalaya.nic.in website na napangye nina kitabaman gen nangni punane nangni purang Nangni Bakrimani Gamchat Pia, Yaku Yat Kupa, Chief Electoral Officer Meghalaya.
6: Nasimang ni dakna nang nirang altubea. Kasa pai yanu nang ni gumen se rakhyane rang omong ja warang ko nien ba enumeration form ga patte soi khat ko. Aro banoba gwalani rang ko thari rapna nang ode angna wiat bo.
7: Indian Election Commission jun kholachi thari ko ni julai ko ruks ko thari ko na special intensive revision ni gatham ga ba bakho aba chinga tenga ha. Boot level officer rang nasimang ni nokan chuna ri angen.
8: Nokan chuna.
7: Oi, nokan chuna ni angen ba. Omong nasimang ni duplicate enumeration form ko ga patchina ungen. Aro khisa ko nasimang rakhi china don bagen. Nam main altu aba.
4: আৰু বিজুক বিসংনি ৰেবাউ নাছিমা মামু লেখা কব না নংজাৱা
8: আঙা নকো দংজাউছাই
9: ও চাজিং না নংজাৱা দংজাৱা বিয়ালো ৰাঙান ইনোমেৰেশ্যন ফৰ্ম কো নকনি দুবাছলন দৰ নাগেন বা আৰু হো মানাং খুজানা দপতে ওমান সঙ্গে থামলা কিন্তু এবা পঠাই গেন আৰু আমাই বাছি আনি ৰাং দংগেন চমো দে ওমান না কোলক আই গল পতনা বা মানা গেন
8: ও ইয়াৰ না মেন নাল চুবিয়া দে ইনদিবা আঙাৰ ইয়াকো বানুনি কো থালে ৰাগেন
9: ইনদিন খানা মানগপা ভোটার হেল্পলাইন নম্বৰ সাসকুবো 0 বা ভোটার হেল্পলাইন এপ কো ডাউনলোড খাবো বা ভোটার্স ECI.gov.in ওয়েবসাইট
8: নাকনি খুরাং নাকনি পুনানি বল নাকনি দোগা চলন উখো গমাত নাবে ইয়াকো উইয়াত কপা চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার মেঘালয়া।

Simang asa bos liar Muhammad Rafi ni rengkapa naya dor film ni Uden Jab Jab Julfi ya git kok na sona mana ha. Tau nak simang na anari film ni git kok amatang ska inga gitu inga sab kuch sika yan Mukesh ni rengkapa gitu inga.